Anga i stadens avitsa Levi Stadium. I vet sådär sånt kvar är nu i Amerika California. I kvar är nu i vet skapet hipfogatog avitsa i San Jose fjärer kvar San Francisco när det är chatter och chatter avitsa. Om vi menar inte att turmarna är några tanerar nu i jämmer i stad avitsa. I kvar är nu i rafungu i natchmna kanero vajita Levi Stadium Santa Clara California. Nu att skriva det avitsa. Santa Clara, California. Ni watu liyamye kano kanya kabisa. Iyo ngofira tini sawa. Telekami ngofira iwa nute. Ngofira na iguza anukure shana. Iyo ngofira na iguza anukure shana. Igure anukure shana. Hatali kabisa. Iyo ngofira kama yitukwa shake. Afazali. Abita prosperati ruganzo ashuti turikiye ikubita umuntu rya amafaranga kabisa ati Burundi kwemera cyane kabisa ni wowe wanje Auguste. Asansana. Tereka mikini cyatari kabisa twita cyane. Turikiye iri tayari. Yabita turikiye iri tayari kabisa gukora kanu muri iri jono. Bamwe bari mu gitondo kabisa. Ati let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ati let's go, let's go. Where do the radio 10? Ati na wai gawala kabisa. Ati na kufana kabisa stories hawe. Ni danger. Ati je unanyuzamo stories hawe kabisa. Asan sana kabisa. Kisa mchana mga tole na line up. Chulunga jia kwanza mkumana zombie. Chulunga jia kwanza mkumana zombie. Chulunga jia kwanza mkumana zombie.

0: Bye bye Eriska Gugu.
1: Gugu.
0: Je ni tukwa Gugu?
1: Bye bye kinyanze Gugu.
2: Gugu.
0: Eriska arakoze cyane kiganiro nakagaruka ni somasome n'ubusanzwe ariko twarimbonye ubutumwa ati mwarakoze cyane guhitamo iyi gahunda umwana wacu niyo twibagiwe cyangwa twatinze gucana radio we abyuka yiruka ubu yamenye kuririmba uturirimbo twinshi kandi dushimishije cyane Imana ikomeze ibahe umugisha murakoze cyane akaba ngo ari imfuraganza Cedric afite imyaka 8 akunda kubakurikira ari Kicukiro umunsi ukaba twagize Kicukiro wanyuma allo umukobwa umuhungu
2: umukobwa ahise agenda
0: umukobwa naba ari umuhungu ndamuvugisha Abana murakoze cyane tuzagaruka kuwa kangahe sister Kinyange
2: kuwa gatandatu
0: Sister Kinyange wakoze cyane sibyo
2: wakoze papa yambi
0: bye bye Kinyange gugu
2: gugu
0: yende gugu
2: papa yambi
0: bye bye